0: chapa nyahunyo, chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
1: Inama, tachuto.
0: Chapa makosa na nyahunyo
1: nyahunyahu.
0: Nyahunyahu.
1: Confirmation.